Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.
2: Sebelah 5,1 FM, Suara Budaya, Palangkaraya. Nemenin kamu di pukul 7.06 waktu Indonesia Barat. Masih dengan hari Sabtu ini ya, dengan vibes yang kayaknya bisa aja nih kita bangkong sedikit. Bangkong, bangkong ini bahasa apa Nisa? Kita mungkin bilangnya apa ya? Karena mungkin dari Nisa kecil tuh bahasa yang bisa bangun lebih lambat, atau kita bilang kasiangan jar orang bangunnya. Nah, tupang bangkong Nisa dulu tuh bilangnya. Di sini tuh apalah? Nah, nanti kita cari juga ya. Dan tentunya akan nemenin kamu bareng dengan Pesona Budaya Borneo. Kita akan kulik ya informasi dari Borneo ini kira-kira ada apa aja, dan terutama dari kota cantik kita, atau bahkan dari provinsi Kalimantan Tengah kita. Akan ada seputar informasi yang hadir selama 1 jam ke depan menemani kamu bersama dengan music-music khas Borneo plus info cuaca ya, yang sudah pasti ditunggu-tunggu semua orang. Karena rencana jalan akan lebih abdol, rencana healing di hari Sabtu dan juga malam minggu ini akan lebih mantap kalau sudah kita bekali bersama dengan informasi cuaca yang nanti akan langsung dilaporkan oleh teman-teman dari BMKG Palangkaraya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Cus, kita tunggu sama-sama informasinya ya, supaya pagi hari ini kamu tetap punya semangat yang sangat-sangat luar biasa dan juga punya mood yang amat sangat bisa menemani kita di pagi hari ini ya, supaya ngantuknya juga hilang. Kita temani dulu bersama dengan satu buah lagu membuka Pesona Budaya Borneo kita dengan Syahriyadi dengan Gadis Manis Kalimantan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau biasanya kita membahas terkait lomba, apapun itu lombanya, pasti yang ada di pikiran kita identik sekali dengan adu cepat, adu kuat, atau bahkan adu menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Waduh, tapi ada yang berbeda sama yang satu ini. Ada lomba yang justru bikin merinding karena keindahan suaranya. Kabar membanggakan datang dari ajang Pasparawi Nasional ke-14 yang digelar di Manokwari, Papua Barat. Tim paduan suara wanita Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kabupaten Murung Raya sukses mencuri perhatian penonton lewat penampilan yang super apik. Mereka membawakan lagu-lagu rohani dengan harmonisasi yang rapi, teknik vokal yang benar-benar matang, ditambah dengan ekspresi panggung yang penuh dengan penghayatan. Mulai dari suara sopran, dari mezzo sampai alto berpadu dengan manisnya, bikin suasana auditorium pun terasa syahdu ya, sekaligus jadi megah dan juga mewah banget. Dan gak heran juga kalau begitu lagu terakhir selesai, tepuk tangan langsung bergemuruh memenuhi ruangan, dan tentunya penonton benar-benar memberikan apresiasi atas penampilan yang menyentuh hati. Tapi ada hal yang bikin makin keren adalah ternyata penampilan ini tuh bukan hasil latihan semalam. Tim dari Murung Raya sudah menjalani latihan intensif ini selama kurang lebih 1 tahun. Mereka benar-benar mempersiapkan semuanya, mulai dari aransemen musik, kekompakan suara, sampai penjiwaan di atas panggung pun dilatih deh. Dan tentunya langsung direspon bersama dengan Ketua LPPD Kabupaten Murung Raya yang juga menyampaikan rasa bangga, yang dimana menurutnya paduan suara ini kan bukan hanya sekedar soal suara yang indah, tapi juga gimana sih pesan dan juga nilai spiritual ini tuh bisa tersampaikan ke setiap orang yang mendengar. So ini tuh jadi keren banget ya Kulapa Hari, dan ini sekaligus jadi bukti kalau talenta di Kalimantan Tengah ini tuh gak akan pernah kalah bersinar di panggung nasional maupun di internasional. Dan tentunya kita semua berharap, kita semua berdoa, kita semua mendukung, semoga kontingen Kalimantan Tengah terus memberikan penampilan terbaik dan juga membawa pulang prestasi yang membanggakan. Apapun hasilnya, kami tetap bangga kepada seluruh yang mewakilkan Kalimantan Tengah menuju ajang di nasional maupun di internasional. Dan tentunya kita akan terus mengirimkan doa dan juga semangat untuk seluruh kontingen Kalimantan Tengah ya, yang masih berjuang di Pasparawi Nasional, dan semoga hasil terbaik menyertai mereka semua.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Dede Global hari pukul 7.31 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya hadir bersama dengan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, dan akan langsung dilaporkan oleh teman-teman dari BMKG Palangkaraya. Pagi hari ini akan langsung dilaporkan bersama dengan rekan kami, Ika. Selamat pagi, Ika.
2: Halo, selamat pagi juga, Kak.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Iya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Dimulai kepada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian juga sepanjang hari ini, secara umum cuaca diperkirakan masih akan cerah hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumbit bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Dan pada dini harinya, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di Kecamatan Rakumbit dan Kecamatan Bukit Batu. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapa hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kulapa hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Gabika untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Ini nih, jadi informasi penting banget ya buat kamu mau healing di hari Sabtu ini atau bahkan jalan-jalan nanti malam di malam mingguan. Waduh, mau kemana sih? Tapi sambil kamu mikir-mikir ya, malam hari ini mau kemana? Masih nemenin kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Yang kula bari-bari temalo pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluncurkan aplikasi sistem integrasi penyangga keselamatan nyawa ibu dan jabang bayi atau si penyang. Sebagai inovasi guna mempercepat penanganan kasus beresiko tinggi sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi. Peresmian aplikasi si penyang ini ditandai dengan kegiatan kick-off di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim. Aplikasi ini merupakan inovasi dari Direktur Utama RSUD Dr. Murjani Sampit Dr. Yulia Noviani. Aliginur menjelaskan di mana peluncuran si penyang menjadi langkah strategis yang memperkuat pelayanan kesehatan materal dan juga neonatal melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Perkembangan teknologi kesehatan seperti kecerdasan buatan, telemedicine, sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem rujukan terintegrasi hingga platform satu sehat menjadi peluang besar dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif. Demikian Barita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi jam-jam yang rawan karena mungkin kamu udah beraktivitas dari subuh hari gitu ya. Dari dini hari dan sekarang sudah menuju ke siang hari. Entah kenapa ini jadi waktu yang glimbing, yang bingung banget. Antara kalau misalkan kita tidur menikmati hari Sabtu, nanti kita merasa bersalah karena kita menghabiskan waktu libur kita dengan tidur aja. Atau bahkan badan kita pun sekarang kayak agak rasa udah lelah. Kayak agak rasa enggak tuh, sudah terasa sedikit lelah gitu ya. Mungkin boleh diimbangi dengan cemilan-cemilan yang kayaknya tidak akan pernah membosankan. Waduh, apalagi cemilan-cemilan tradisional gitu ya, yang selalu membuat kita tuh kalap kalau misalkan beli di jajanan tradisional. Tapi kali ini ada informasi yang tak kalah legit dibandingkan kue-kue tradisional, karena kali ini akan legit sekali untuk seluruh pelajar atau bahkan mahasiswa di Indonesia. Karena kali ini Indonesia bakal satu portal untuk semua informasi beasiswa yang siap diluncurkan pada September di tahun 2026. Mungkin selama ini kita cukup kesulitan ketika mencari sebuah informasi terkait beasiswa, mau dari jenjang pendidikan wajib SD, SMP, SMA, atau bahkan beasiswa terkait perguruan tinggi. Nah, kali ini Indonesia sedang bersiap menghadirkan portal informasi beasiswa satu pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launch launching pada September 2026 nanti. Nah, platform ini tuh dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, sampai sektor swasta juga akan dihadirkan. Dengan kehadiran portal ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat ya terhadap peluang pendidikan yang mungkin selama ini tersebar di berbagai sumber. Dan juga inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan informasi yang mungkin sering menjadi penghambat antara banyaknya kesempatan beasiswa yang tidak diketahui juga oleh calon penerimanya. Nah, dengan akses yang berpusat atau bahkan terbuka, portal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak lagi pelajar dan juga mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan ke ajang yang jauh lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya saing Indonesia di tingkat global. Sekarang kita gak perlu khawatir lagi ya, karena pemerintah pusat pun sudah memberikan sebuah upaya atau bahkan inovasi yang sangat mempermudah pelajar dan juga mahasiswa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Baby. Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Yang ulang hari Baritama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kampung bebas narkoba di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat yang diinisiasi Polres Kapuas, Kalimantan Tengah berhasil masuk 3 besar dalam penilaian Lomba Kampung Bebas Narkoba Tingkat Nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Tim Penilai Lomba Kampung Bebas Narkoba Tingkat Nasional Kombes Pol Witarsa Aji, yang dimana setelah turun langsung melakukan penilaian di Kampung Bebas Narkoba Handil Ulis, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, yang dimana kedatangan Kombes Pol Witarsa Aji beserta dengan rombongan dari Mabes Polri di Pasko Kampung Bebas Narkoba didampingi oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Kapolres Kapuas KBP Gede Eka Yudarma dan anggota DPRD Kapuas, di mana ia menjelaskan ini hasil penilaian sementara tersebut nantinya akan ditentukan daerah yang berhak meraih juara. Adapun 3 besar yang lolos pada tahap penilaian akhir yakni Provinsi Jawa Timur dari zona merah, Kalteng dari zona kuning, dan Provinsi Bengkulu dari zona hijau. Demikian Baritama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pusat RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang!

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

95.1 FM Suara Budaya Palangkaraya hadir dengan informasi dari Nusantara. Kali ini kita akan ke Provinsi Gorontalo yang kembali mencatat prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Pencapaian ini itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan juga ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah. Tren positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat dan juga membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
5: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
4: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
5: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang gak penting.
4: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
5: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

Dani Uloba Hari, semoga di hari Sabtu ini kamu semua punya hal-hal yang bisa membuat kamu berkesan di hari libur kamu ya, yang sekiranya tidak terlewat begitu saja atau bahkan sesederhana hari ini istirahat kamu lebih puas aja gitu ya dari hari-hari biasa aja. Kalau ngelihat kayaknya badan udah mulai ngilu-ngilu ya, karena cuaca belakangan ini juga agak luar biasa ya, nggak bisa ditebak ya. Tapi semoga kamu semua sehat walafiat dan juga bisa melanjutkan aktivitas kamu juga. Dan masih menemani kamu bersama dengan Pro 4 ya, nanti sampai di pukul 24 malam. Dan tentunya setelah ini akan dilanjutkan bersama dengan rekan kita lain ya. Dengan ini juga saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Dan tentunya akan selalu menemani kamu dengan deretan program-program yang selalu bersama dengan informasi yang seru untuk kamu. Dan saya Nisa Umami pamit undur diri, lagu spesial ya bersama dengan Kevin dengan Papa Geda.

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan Polsek Rakumpit melalui pendampingan dan pemantauan sektor pertanian wilayah binaan. Babin Kamtipmas Kelurahan Pager, Aibda Eko Pramono, melaksanakan pengecekan lahan jagung milik kelompok tani Elea Farm yang berada di Jalan Palangkaraya Tumbang Talaken, kilometer 61, Kelurahan Pager. Kapolsek Rakumpit, Ibtu Didik Suhardianto, menyampaikan bahwa kehadiran Babin Kamtipmas merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Program kegiatan tersebut, Babin Kamtipmas melakukan pemantauan terhadap lahan jagung seluas sekitar 2 hektar yang dikelola kelompok tani Elea Farm serta berdialog dengan para petani terkait perkembangan tanaman dan kendala yang dihadapi. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan, Babin Kamtipmas juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketersediaan pangan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kecamatan Rakumpit. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud kerende melempang, adil kata linu, bacuromin kesaruga basengat, kajubata, arus. Selamat siang, kulapa hari dimanapun anda berada. Apa kabarnya di hari Sabtu pagi hari ini, edisi 27 Juni gitu ya. Sekarang udah pukul 10 maksudnya, 27 Juni 2026 ya. Yang penuh semangat tentunya di hari ini, semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan, penuh kebahagiaan, dan mencari waktu terbaik untuk beristirahat juga ya, sekaligus mengisi energi baru bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Senang sekali saya Suneta Mantike bisa kembali hadir menemani waktu santai Anda di siang hari ini. Tentunya hingga kebersamaan kita hingga ke pukul 15 ya, atau pukul 3 sore. Dan di frekuensi kita ya, RRI Palangkaraya Prompat FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital, serta website streaming kami rri.co.id. Kulapa hari. Selama beberapa jam ke depan tentu saja ya, 5 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati berbagai ataupun beragam sajian menarik, mulai dari cerita budaya yang menginspirasi, informasi seputar kesenian daerah, hingga musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas Sabtu siang Anda ya. Jadi tetaplah bersama kami dimanapun Anda berada, kulapa hari, menikmati akhir pekan ini baik di rumah, dalam perjalanan, maupun sedang berkumpul bersama keluarga ya. Izinkan kami menjadi teman terbaik Anda sepanjang siang hari ini. Siap menemani Anda dalam program hari ini. Sesaat lagi akan ada drama legenda kulapa hari dengan judul Sungai Barito ya, drama legenda Sungai Barito. Namun sebelumnya dua buah lagu menemani Anda pagi siang hari ini ya. Bersama Pacero dengan Tating Kali Papua, dilanjutkan Endah Taman Jeruk, baru hadir drama legenda untuk Anda, Sungai Barito.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

ini berawal dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Begitulah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubu atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubu yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dari sawah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan kesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah. Karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik. Aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat.

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.
2: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
3: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
0: Otong, astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
4: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Ah, aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Ah, aku salah. Aku bodoh.

0: Menyadari kesalahannya yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu bubunya berhasil menangkap ikan pesut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyala dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Ito! Awas!

di telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ila. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulopari, masih bersama kami Perampas Suara Budaya Palangkaraya, tentunya akan terus menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja Anda dengarkan bersama drama legenda Barito ya, kami hadirkan untuk Kulopari ya, Sungai Barito tentu saja bisa menemani berbagai aktivitas Kulopari di siang hari ini. Kita akan jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada program untuk Anda, kuliner ya, penginan cukup simpan yang pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Rombongan STIK Lemdiklat Polri atau STIK Lemdiklat Polri melaksanakan kunjungan kerja ke Laboratorium Alam Hutan Gambut Sebangau yang berada di kawasan wisata air hitam Taman Nasional Sebangau, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Kunjungan tersebut bertujuan sebagai sarana edukasi, konservasi, penelitian serta pengembangan potensi kawasan hutan gambut yang menjadi salah satu destinasi wisata alam dan pusat penelitian di Kalimantan Tengah. Rombongan STIK Lemdiklat Polri yang terdiri dari para dosen dan personil pendamping disambut serta didampingi oleh personil Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Sebangau selama mengikuti rangkaian kegiatan di lokasi. Selama kunjungan, rombongan menyusuri kawasan wisata air hitam menggunakan perahu atau kelotok menuju Laboratorium Alam Hutan Gambut Sebangau. Mereka juga meninjau menara pemantau, pembangunan tower, galeri, serta museum yang menyajikan sejarah penelitian dan konservasi hutan gambut. Kapolsek Sebangau Ibtu Agung Setianto mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan yang memberikan manfaat di bidang pendidikan, penelitian, dan pelestarian lingkungan. Selain sebagai sarana pembelajaran, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pelestarian ekosistem hutan gambut yang menjadi aset penting Kalimantan Tengah. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau

desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Kulopari, balik lagi Sunetan yang akan menghadirkan informasi kuliner ya untuk Anda di siang hari ini hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Sumatera Barat, apa saja yang ada di sana kuliner khasnya, kuliner tradisionalnya. Nah, Kulopari, kalau mendengar nama Sumatera Barat nih, apa kuliner pertama yang terlintas di benak Anda? Mungkin sebagian besar langsung teringat dengan rendang ya. Memang benar, rendang telah menjadi ikon kuliner Minangkabau yang terkenal hingga ke beberapa belahan dunia. Namun sesungguhnya kekayaan kuliner Sumatera Barat ini jauh lebih beragam ya. Setiap daerah memiliki makanan khas yang lahir dari perpaduan alam yang subur, rempah-rempah yang melimpah, serta tradisi memasak yang diwariskan turun-temurun. Iya, Kulopari, kita mulai dari rendang aja deh ya. Nah, hidangan berbahan dasar daging sapi ini yang dimasak perlahan menggunakan santan dan juga puluhan jenis rempah hingga menghasilkan tekstur empuk dengan cita rasa kaya. Selain rendang, ada pula dendeng balado yang menggunakan irisan tipis daging sapi yang digoreng hingga kering, kemudian disiram sambal balado merah yang pedas tentunya yang menggugah selera. Tidak kalah populer adalah ayam pop ya. Ayam pop ini sajian ayam rebus berbumbu yang digoreng sebentar sehingga menghasilkan warna pucat dengan tekstur lembut dan biasanya disantap bersama sambal khas Minang. Nah, Kulopari, beralih lagi kita nih ke hidangan berkuah yang ada di Sumatera Barat.

Oke, nanti untuk hidangan berkuahnya kita finding dulu ya informasinya. Kita akan dengarkan lagu berikut ini bersama Vicky Sianipar, Outboy Nian untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Gula pahari kita lanjutkan kembali masih dari Tanah Minang gitu ya, Sumatera Barat. Beralih ke hidangan yang berkuah nih ya, di Sumatera Barat ini memiliki gulai tunjang. Wow, gulai tunjang yang menggunakan kikil sapi sebagai bahan utama dengan kuah santan kental yang kaya rempah. Ada juga gulai kelapa kepala ikan gitu ya, kepala ikan yang banyak dijumpai di daerah pesisir, serta gulai tambusu yang berbahan usus sapi berisi adonan telur dan tahu. Semua hidangan ini menunjukkan betapa masyarakat Minangkabau sangat kreatif mengolah berbagai bahan pangan menjadi sajian yang lezat. Tidak hanya makanan berat, budaya makan di Sumatera Barat juga identik ya dengan cara penyajian yang khas. Di rumah makan Padang misalnya nih, berbagai lauk disusun bertingkat di atas meja sehingga pengunjung dapat memilih sesuai selera. Dan tradisi ini menjadi salah satu daya tarik kuliner Minang yang dikenal luas, bahkan menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia di mata dunia. Lepas hari nanti kita lanjutkan kembali menjelajahi cita rasa dari berbagai daerah di Sumatera Utara ya, di berbagai daerah seperti apa setelah lagu berikut ini.

0: Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulapa hari, hey, masih dengan informasi kuliner Nusantara untuk Anda di siang hari ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali dan ini juga informasi terakhir ya, masih dari Sumatera Barat, cita rasa dari berbagai daerah ya. Kulapa hari, perjalanan kuliner di Sumatera Barat ini belum lengkap tanpa mencicipi makanan khas dari berbagai daerahnya ya, dari Kota Bukit Tinggi misalnya. Terdapat nasi kapau yang sekilas mirip nasi padang, tetapi memiliki pilihan lauk dan jenis gulai yang berbeda. Gulai nangka, gulai tambusu, gulai babat, hingga gulai kapalo. Ikan menjadi ciri khas nasi kapau ini yang disajikan menggunakan sendok bertangkai panjang dari balik etalase. Kemudian dari Kota Pariaman ada salak lauak yang sering disebut sebagai bakso goreng khas pesisir. Makanan ini berbentuk bulat, dibuat dari tepung beras dan ikan yang dibumbui rempah-rempah, lalu digoreng hingga berwarna keemasan. Rasanya gurih dan saya cocok disantap sebagai cemilan maupun teman makan nasi ya. Kalau hari, Pariaman juga terkenal dengan gulai kepala ikan ya. Gulai kepala ikan yang kaya akan rempah dan memiliki cita rasa khas daerah pesisir. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian kuliner ya Nusantara. Panggilan cukup sipan untuk Anda, kami akhiri hingga di sini ya. Dan kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada informasi untuk Kulapa Hari, tentu saja info dan musik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Pulau Bahari, Polresta Palangkaraya menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan BNN Run 2026 yang digelar di kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Polresta Palangkaraya diwakili oleh Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Henry. Pada rapat dipimpin oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan diikuti oleh Kepala BNN Kota Palangkaraya, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pomdam Man Palangkaraya Rumah Sakit Betang Pambelum, pihak sponsor serta personil BNNP Kalteng. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis sekaligus sinergi lintas instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil rapat, BNN Run 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan akan diikuti sekitar 3.000 peserta dengan dua kategori, yaitu jalan santai sejauh 3 km dan lomba lari sejauh 5 km. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan, sebanyak 301 personil gabungan akan diterjunkan. Personil tersebut berasal dari BNNP Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, Dinas Perhubungan Satpol PP, Dinas Kesehatan Man Palangkaraya, mahasiswa magang, serta komunitas lari di Kota Palangkaraya. Demikian, saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 101 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Global Inovasi bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, yang kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Tidak pandang usia nih ya, gelombang panas sekali, cuaca terik gitu ya, seperti saat ini terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, bisa ancam kesehatan orang muda dan tua nih kalau pagi. Ya, gelombang panas yang sangat parah sedang melanda sebagian besar wilayah ya di Eropa nih, yang pastinya sama halnya juga di Indonesia ya. Peristiwa ini memicu peringatan kembali bahwa suhu panas yang ekstrim ini sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan juga orang lanjut usia. Namun meninggalnya dua anak di dalam mobil di Prancis baru-baru ini menjadi pengingat ya, yang sangat menyedihkan bahwa anak-anak masih saat muda juga berada dalam bahaya besar. Para ilmuwan menyatakan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia akan membuat gelombang panas ini terjadi lebih sering, lebih panas dan bertahan lebih lama kelapa hari. Ketika suhu melonjak sangat tinggi, orang tua maupun anak-anak memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengatur suhu tubuh mereka. Lebih sedikit mengeluarkan keringat dan biasanya bergantung pada orang lain untuk merawat mereka. Seperti apa dampak buruk gelombang panas kelapa hari, nanti kami lanjutkan untuk Anda sesaat lagi. Kita dengarkan lagu bersama Cinta Lengkulayang dengan Himang Derita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Lagi kelopak hari ya di siang hari ini. Semoga saja aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Memasuki waktu istirahat siang nih ya, sempatkan sejenak kelopak hari untuk melepas penat dari rutinitas. Di luar sana cuaca bisa saja berbeda-beda ya. Ada daerah yang disinari matahari dengan langit cerah, sementara di wilayah lain awan mulai berkumpul dan hujan turun membawa kesejukan. Apapun kondisi cuacanya, jangan lupa selalu menyesuaikan aktivitas dengan keadaan sekitar ya. Kalau pagi, jika cuaca sedang terik, pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup. Sebaliknya, jika hujan mulai turun, siapkan payung atau jas hujan agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman ya. Nah, berbicara tentang waktu siang, tentu tidak lengkap tanpa membahas makan siang nih ya, kalau pagi. Setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh membutuhkan asupan energi yang agar tetap bersemangat begitu menjalani sisa hari. Tidak harus makanan yang mewah ya. Yang terpenting adalah menu yang bergizi dan seimbang. Ada nasi yang hangat dengan lauk, sayuran, dan juga buah sudah menjadi pilihan yang baik ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kalau Anda nih ya sedang berada di luar rumah kelopak hari, mungkin ini yang saat yang tepat nih ya, untuk mencoba kuliner khas daerah setempat. Selain mengenyangkan, menikmati makanan lokal juga menjadi cara sederhana untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia ya. Nah, jadi di manapun kelopak hari berada saat ini, semoga cuaca selalu bersahabat dan waktu makan siang menjadi momen yang menyenangkan ya. Selamat menikmati hidangan favorit Anda. Jangan lupa beristirahat sejenak sebelum kembali beraktivitas kelopak hari. Tetap bersama kami, Rompat Suara Budaya Palangkaraya, karena setelah ini masih banyak informasi budaya menarik lainnya untuk Anda ya. Dan tetap bersama kami, Rompat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Pulau Pahari, aspek berkelanjutan sustainable dinilai semakin penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain mengejar keuntungan, pelaku usaha didorong mulai memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Direktur of Communication Dana Indonesia, Olavina Harahap, mengatakan aspek berkelanjutan menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam penilaian proposal bisnis pada program pemberdayaan UMKM perempuan SIS Berdaya 2026. Menurutnya, dalam 2 tahun terakhir semakin banyak pelaku UMKM yang mengembangkan produk dengan memanfaatkan limbah berbagai bahan baku. Salah satu penerima penghargaan pada SIS Berdaya tahun lalu misalnya memproduksi boneka dari kain perca bekas. Ada pula pelaku usaha yang membuat souvenir berbahan kulit dengan pewarna alami dari ampas kopi. Ia menjelaskan pemanfaatan limbah tersebut memang bukan bentuk pengelolaan sampah secara konvensional, namun pendekatan tersebut menjadi nilai tambah bagi produk sekaligus menunjukkan kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan. Menurut Oliviana, Olavina, pelaku UMKM dapat mulai menerapkan prinsip berkelanjutan melalui langkah sederhana seperti mengurangi limbah produksi atau merancang proses usaha yang menghasilkan lebih sedikit sampah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Global Hari Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya, ya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam rangkaian paket acara Bicara Budaya kali ini dengan judul Silat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Berikut ini untuk Anda.
1: Sebagai bela diri asli Nusantara, pencak silat sudah terkenal di seluruh Indonesia hingga dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada silat yang berasal dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah? Silat ini berasal dari suku Dayak Ngaju dan kerap kali disebut sebagai silat Bangkui atau lebih dikenal sebagai Kuntau Bangkui. Menarik bukan? Mari kita lihat sejarah dan asal mula Kuntau Bangkui sampai dapat digunakan sebagai seni bela diri khas Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rahmat Kartolo SE, Ketua Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda, berdiri tahun 1954 oleh orang tua kami yang bernama Haji Muwardi Effendi. Perkumpulan Silat Kuntau Haur Behenda beraliran Kuntau Bangkui. Kuntau Bangkui ini berdiri karena pada saat zaman dulu kita berdiam di tempat yang agak sepi, misalkan seperti rumah betang apa dan sebagainya. Jadi melihat dari hal tersebut, jadi kita harus bisa berbela diri untuk menjaga keadaan. Nah, mungkin itu kalau seni bela diri ini banyak sih ya yang kami tahu. Yang jelas kami dari silat Bangkui Haur Behenda, juga ada yang dari dulu yang terkenal Datu Tinjek ya. Mungkin ada kesamaan tapi berbeda dari segi gerak ya dan penghormatannya. Jadi kalau kami berasal dari Dayak Ngaju. Harapan kami untuk persilatan atau perguruan-perguruan tradisional bisa dibantu ataupun nanti disupport sehingga bisa terangkat lagi untuk lebih ke luar, maksudnya secara nasional. Nah, mungkin kalau saat ini Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda ini sudah mempunyai akta notaris juga Kemenhumkam ya tahun 2020 dan juga sudah bergabung atau masuk di organisasi IPSI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Kuntau Bangkui memiliki gerakan yang berbeda dari seni bela diri yang lain. Jika kebanyakan bela diri lebih bertumpu pada pola menyerang secara agresif untuk mengalahkan musuh, Kuntau Bangkui lebih mengutamakan gerakan bertahan, kemudian menyerang. Dewasa ini, Kuntau Bangkui semakin langka ditemukan. Meskipun ada beberapa praktisi bela diri yang mulai mengenalkan Kuntau Bangkui kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah. Pertunjukan Kuntau Bangkui biasanya diadakan pada acara Lawang Sakepeng, yaitu sebuah acara yang termasuk dalam prosesi pernikahan adat khas Dayak Ngaju. Namun, tujuan Lawang Sakepeng bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi hanya untuk memutus rintangan. Setelah rintangan itu putus, selesai pulalah pertunjukan Kuntau Bangkui.
3: Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari Sanggar Tingang Tingakbulan Palangkaraya. Nah, baru saja tadi dilaksanakan prosesi Lawang Sakepeng atau Pantan Lawai. Nah, jadi gini, prosesi Pantan Lawai atau Lawang Sakepeng ini bertujuan untuk menyambut mempelai pria kepada kedatangannya untuk kepada mempelai perempuan. Nah, jadi dalam kegiatan ini, Lawang Sakepeng ini ada terdapat 3 poin, yaitu untuk menyambut kedatangan mempelai pria, terus memutuskan halangan atau rintangan yang ada di Pantan Lawai ini. Jadi terdapat ada 3 Pantan Lawai situ. Itu ada maknanya. Maknanya berupa pemutusan rintangan atau halangan dalam kedua mempelai nantinya dalam menjalin hubungan atau menjalin keluarga baru, hidup baru, maksudnya supaya terhindar dari semua marbaya atau kaweda yang sial, kaweda yang bahaya. Terima kasih.
1: Sebagai bela diri asli Indonesia, Kuntau Bangkui dapat menjadi salah satu kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Indonesia dengan ratusan tradisi yang lahir dari keanekaragaman suku memiliki begitu banyak keunikan di setiap jengkal wilayahnya. Salah satunya adalah bela diri Kuntau Bangkui, khas Dayak Ngaju yang patut kita banggakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: Kulo Parindo masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara feature budaya dengan judul Sapundu untuk Anda berikut ini.

0: Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, suku Dayak tinggal berdampingan dengan alam sembari menyelaraskan proses hidup dengan Sang Pencipta. Adalah kepercayaan Kaharingan yang menjadi salah satu bukti nyata pola hubungan vertikal suku Dayak dengan Tuhannya. Kaharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak di beberapa pedalaman Kalimantan Tengah sudah dianut jauh sebelum agama-agama lain masuk pulau Kalimantan Tengah. Dan upacara tiwah sendiri adalah salah satu ritual keagamaan untuk umat Kaharingan. Tiwah merupakan ritual untuk mengantarkan arwah leluhur yang telah meninggalkan dan ke Lewu Tatau atau surga. Sebuah prosesi kematian tingkat akhir yang dilakukan dengan cara membersihkan dan memindahkan sisa jasad berupa tulang belulang dari liang kubur ke tempat yang baru. Dari sekian banyak media yang digunakan dalam upacara tiwah, ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, adalah patung Sapundu. Nah, kali ini kami mengajak saudara untuk lebih mengenal patung Sapundu yang merupakan media dalam berbagai ritual khas Dayak Kalimantan Tengah.
1: Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu Sapundu dan dari mana asalnya nama atau sebutan dari Sapundu ini, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat Sapundu. Jadi Sapundu itu sebenarnya sebuah patung yang merupakan atau berbentuk manusia, juga berbentuk hewan, di atasnya juga berbentuk guci. Itu ada tiga macam bentuk Sapundu. Dan Sapundu ini tidak semuanya harus digunakan untuk mengikat hewan korban, tetapi bisa saja digunakan untuk diletakkan atau ditempatkan di depan rumah seseorang yang dalam kehidupannya cukup beribawa dan keberadaan ekonominya cukup mapan atau kaya, katakanlah demikian, dan juga orang tersebut dikenal dari beberapa wilayah setempat. Dan Sapundu, nama sesungguhnya ini adalah patung. Cuma patung ini ada berukuran besar, ada berukuran kecil. Kalau yang berukuran kecil namanya itu Patung Keruhe, tidak disebut Sapundu. Yang berukuran besar baru dikatakan itu patung besar. Tapi bukan mutlak harus Sapundu. Dikatakan Sapundu karena Sapundu itu tidak bisa bergerak kemana-mana, walaupun bentuknya manusia, berbentuk hewan buas seperti patung harimau, gajah misalnya. Karena mereka tidak bergerak maka dikatakan Sapundu. Jadi kalau dia dihadapkan ke matahari hidup, tetap dihadapkan ke matahari hidup, tidak bisa berubah. Nah, inilah sebabnya dikatakan patung Sapundu. Kemudian patung Sapundu ini juga dimanfaatkan atau digunakan, yaitu untuk mengikat hewan korban pada saat upacara ritual. Dan upacara ritual ini tidak semuanya untuk acara ritual kematian atau upacara tibah. Juga bisa digunakan untuk mengikat hewan korban, orang kawin, juga orang ada hajatan atau membayar hajat, katakanlah itu memberikan sesajen kepada para leluhur. Ada juga yang ditempatkan di depan pasapetahu atau keramat yang didirikan khusus untuk persembahan kepada dewa desa. Dewa tahu itu adalah dewa desa, dewa atau leluhur penjaga desa, penjaga wilayah. Jadi ini yang dikatakan Sapundu. Kemudian bahan dari Sapundu ini itu dibuatkan dari kayu ulin.

0: Bagi penganut Hindu Kaharingan, Sapundu tidak hanya sekedar pelengkap ritual agama, tapi juga sebagai penghormatan terhadap roh dari orang yang telah meninggal. Tanpa Sapundu, berarti tak ada yang menjadi pengawal bagi roh.
1: Saya melihat Sapundu itu tidak saja bentuk karya budaya dari orang-orang Dayak, hingga akhirnya menjadi sebuah benda budaya, tetapi juga mengandung hal-hal yang sakral. Ia benda yang ada kaitannya dengan ritual keagamaan, dan biasanya dibuat dari bahan yang kuat, tentu dari kayu jenis kelas 1 paling tidak, dan umumnya dari kayu ulin, lazim ditemukan di Kalimantan Tengah. Sebagai benda budaya, pemerintah wajib melindungi benda itu sebagai sebuah heritage yang bersifat kebendaan, sebagai identitas dari suatu daerah.
0: Patung Sapundu tidak saja dipandang dari sisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai sakral dan religius bagi masyarakat Dayak. Sapundu telah menjadi salah satu aset nasional di bidang wisata dan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Belum hari, transformasi digital seringkali digaungkan sebagai kunci utama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk bertahan di era modern. Namun bagi sebagian besar pelaku usaha rumahan, migrasi ke ekosistem digital bukanlah perkara mudah. Tantangan nyata di lapangan tidak lagi sekedar masalah koneksi internet, melainkan ketimpangan literasi teknologi, absennya identitas digital yang terintegrasi, hingga manajemen layanan pelanggan yang masih berjalan konvensional. Tanpa adanya pendampingan taktis dari hulu ke hilir, adopsi teknologi justru berisiko menjadi beban baru ketimbang solusi. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan digital ini memerlukan langkah konkret lewat penyediaan infrastruktur teknologi yang sederhana, tepat guna, dan mudah dikelola oleh komunitas lokal. Kesadaran akan pentingnya penguatan kapasitas digital berbasis komunitas inilah yang melandasi pergerakan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi perkumpulan UMKM Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Melalui program pengabdian kepada masyarakat nasional bertajuk penguatan pemasaran digital perkumpulan UMKM Kademangan Setu melalui sistem informasi katalog produk. Optimalisasi Google Business Profile, Profile SEO lokal dan WhatsApp Business. Langkah ini diperkuat secara legal dan terstruktur melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Pulau Panino masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja kami ucapkan untuk Anda selamat bergabung ya, untuk Pulau Pari yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui Perempat FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz ya. Semoga hari Anda berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Iya, di pertengahan hari ini cuaca di berbagai daerah tentu memiliki cerita yang berbeda. Nah, waktu siang Anda juga menjadi kesempatan yang baik nih ya, beberapa hari untuk memberi jeda bagi tubuh dan pikiran setelah beraktivitas ya sejak pagi tadi. Jadi tidak ada salahnya ya meluangkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk beristirahat ataupun tidur siang. Meski singkat, tidur siang ini dapat membantu mengembalikan energi menjadi konsentrasi serta membuat tubuh terasa lebih segar ya saat melanjutkan aktivitas. Namun usahakan tidak tidur terlalu lama karena justru dapat membuat tubuh terasa lesu dan mengganggu waktu tidur di malam hari. Betul ya. Benar banget. Kelopari, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini untuk Anda.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

siang hari ini. Gak kerasa banget ya kebersamaan kita hampir di penghujung acara. Dia pastinya di studio Perempat RRI Palangkaraya sudah ada penyiar kami Cecilia nih ya, yang akan menggantikan siap menemani kelapa hari hingga malam nanti, tepat ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dia untuk kelapa hari di sore hari ini, jangan kemana-mana, akan ada program VAR Visual Laser Review terkait bola nih ya. Untuk Anda pecinta bola, boleh banget ngikutin program yang satu ini bersama rekan kami Cecilia nantinya ya. Saya Sunita, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.

Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

Kula Pahari, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara, Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan jalan sehat yang disambut antusias oleh masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik pelaksanaan jalan sehat tersebut sebagai ajang yang tidak hanya memeriahkan HUT Bhayangkara, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan yang penuh semangat kebersamaan. Peserta dari berbagai usia tampak menikmati setiap rangkaian kegiatan dengan penuh keceriaan. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik.

dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti

0: pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu

26 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya.

kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Kulupahari masih mendengarkan VAR, Visual Asal Review, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Sesaat lagi, Kulupahari mendengarkan obrolan VAR, Visual Asal Review, Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Ya, Kulapa Hari, selamat sore. Kulapa Hari, bertemu lagi dengan Cecilia tentunya ya pada sore hari ini. Dan Cecilia senang sekali nih kembali menemani Kulapa Hari dalam program PAR Visual Asa Review, tempatnya ngobrol santai seputar sepak bola pada sore hari ini. Dan menjelang laga seru tentunya ya, Kolombia menghadapi Portugal besok hari. Dan Kulapa Hari, hari ini kita kedatangan dua narasumber kita nih. Ada kakak-kakak ganteng udah datang. Nah, halo, boleh perkenalkan diri dulu nih kak.
1: Oke, nama aku kayak biasa Leo. Nah, dan gue juga fans bola. Okay. Wih deh. Kalau nih kamu.
2: Iya. Saya Raigan. Hah? Juga fans bola.
0: Fans bola. Portugal sih. Oh, Portugal. Berarti Ronaldo.
1: Iya.
0: Oke, pas banget nih. Nah, sejak kapan sih Kak, kakak-kakak berdua nih mulai mengikuti sepak bola?
1: Awalnya kalau aku ya. Mm-hmm. Awalnya tuh tahun 2020. Mm-hmm. Jadi di situ tuh mulai untuk memahami bola, bahwa bola itu adalah olahraga terkeren lah, terhits untuk seluruh dunia.
0: Kalau Kak Regen sendiri, kalau ngikutin bola nih?
2: Kalau saya sendiri dari kecil Kak.
0: Oh, dari kecil. Ya. Dari umur jadi, berapa tuh Kak?
2: Dari SD itu udah sering main bola dulu.
0: Mm-mm. Sampai dan, sekarang?
2: Iya. Dan fans pertama yaitu Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo. Kenapa Kak suka sama Ronaldo nih?
2: Karena bagi saya dia itu kayak menginspirasi banget Kak. Mm-hmm. Gitu.
0: Kalau kalian nih sukanya sama apa nih? Sama
1: nah,
0: siapa? Di mana nih?
1: Oke, okay. Kalau aku sukanya sebenarnya kan aku nih kan pakai baju Argen kan sebenarnya. Okay. Tapi di jiwa aku nih memang tetap Portugal.
0: Oh, Portugal. Tapi bajunya agak beda ya.
1: Tapi ada dua sih di rumah, enggak terbawa satunya.
0: Oke, okay, enggak apa-apa. Nah, besok nih kan ada pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Nah, menurut Kakak nih tim mana nih yang Kakak-kakak menurut Kakak yang kuat lah? Mau siapa dulu nih?
1: Oke, coba Regan, gimana dengan menurut
2: yang pasti udah bisa ditebak lah, pasti Portugal.
0: Portugal, kenapa tuh alasannya?
2: Karena masih banyak pemain yang hebat-hebat juga kan di Portugal, terutama Ronaldo yang bisa menginspirasi rekan setimnya gitu. Jadi menurut saya Portugal sih.
0: Oke, kalau kak Leo nih?
1: Kalau aku, karena menurutku Portugal sekarang kan sudah banyak pemain-pemain mudanya. Contoh ada beberapa, contohnya ada masih ada Fernandes di dalam tuh, habis itu Mendes. Nah, itu juga karena mereka dua tuh lumayan sih untuk penyerangannya, pemain-pemain seperti mereka. Kenapa aku bisa bilang kuat ya? Banyak pemain mudanya sih sudah masuk dengan harga-harga yang cukup nomantis, sekitar sampai 100 miliar harga mereka. Jadi menurutku sih Portugal, cuman untuk Kolombia ya besok. Nah, Kolombia tuh bagus juga sih, kuat juga pertahanannya. Cuman kita lihat dari, karena mereka kan Kolombia nih anunya pertamanya untuk bermain gitu. Nah, jadi kita nggak tahu apakah di lapangan dia mainnya gugup atau tidak, tapi tetap Portugal. Okay. Gitu yang paling kuat sih.
0: Nah, menurut kakak sendiri nih, biasanya kalau nonton pertandingan tuh kakak-kakak lebih suka di rumah, di nongkrong di kafe atau nobar sama teman-teman nih?
1: Oke, okay. Ini aku kak, oke. Okay. Okay. Kalau misalkan kalau biasanya nontonnya di kafe atau enggak di tempat teman, karena kalau untuk nonton sendiri tuh kurang feel-nya. Okay. Jadi kalau misalkan nonton sama teman tuh ada yang namanya, wah, dukung siapa nih? 1-0 kah atau 0-1 kah? Oh, tebak-tebak skor lah. Kalau kalah ada hukumannya gitu kan. Itu.
0: Kalau Kak Regan sendiri nih?
2: Kalau aku sendiri biasa sering di rumah sih.
0: Oh, di rumah?
2: Iya.
0: Sama keluarga atau sendiri nih?
2: Sama teman biasanya, ngajak teman ke rumah buat nonton gitu.
0: Oke, tetap nobar tapi beda tempat.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Nah, kalau kita mulai dari Portugal dulu nih Kak. Apa sih yang menjadi kekuatan utama Portugal menurut Kakak-kakak nih?
1: Apa tadi?
0: Kekuatan utama.
1: Oh, kekuatan utama. Oke. Okay. Kalau untuk kekuatan utama sih yang pastinya, karena kita Portugal tahu namanya ada bintang di situ kan, pastinya Ronaldo. Karena dia kan captain juga kan di timnya. Jadi menurutku kemarin juga ada gesekan sih antara Ronaldo. Jadi sempat ada Elpes nih mungkin. Mereka sempat gesekan dikit bahwa semuanya disalahkan ke Ronaldo. Sebenarnya tuh kan kenapa nggak over Ronaldo sih sebenarnya seperti itu. Cuman peluangnya nggak dapat. Jadi kemarin sempat satu sama lawan Kongo. Jadi ya mungkin di kali ini mungkin mereka bakal lebih bagus lagi kan, kemarin menang 5-0 kan. Karena itu ada Ronaldo juga cetaknya menurutku sih. untuk yang baik Ronaldo di dalam situ, walaupun banyak pemain-pemain yang bagus lah, tetap aja sih namanya Ronaldo nomor satu.
0: Nah, kalau Kak Regan sendiri nih, apa yang menurut Kakak menjadi kekuatan utama dari Portugal?
2: Kerja sama tim sih. Kalau misalkan, karena kan di Portugal itu biasa ada kayak konflik gitu kan. Banyak di media sosial bilang kalau misalkan Bruno Fernandes itu ada konflik sama Ronaldo gitu. Sebenarnya itu gimana ya? Agak susah dijelaskan gitu. Tapi yang buat Portugal itu sering bangkit yaitu karena Ronaldo sih. Karena ada salah satu pemain yaitu dari saya lupa namanya, maaf. Dia bilang kalau misalkan ada Ronaldo itu rekan satu tim jadi percaya diri gitu mainnya. Jadi Ronaldo itu mungkin banyak sekali menginspirasi rekan setimnya gitu.
0: Makanya kan fans terbesar di dunia kan Ronaldo dan Messi.
2: Iya, benar.
0: Ya, paling banyak ya. Nah, menurut Kakak nih, kalau kita beralih ke Kolombia. Nah, menurut Kakak apa sih yang menarik dari tim Kolombia nih?
1: Oke, kan aku sebenarnya membaca sih beberapa tentang Kolombia kan, karena mereka baru pertamanya juga main di Piala Dunia yang versi lawan Portugal ya. Kulihat tuh untuk Kolombia sih lumayan bagus untuk strateginya sekarang, karena kulihat pelatihnya juga didatangkan dari mana kemarin tuh ada mungkin beritanya, mungkin saya lupa kan. Jadi kulihat dari promosinya ada 4-3-2-1 gitu yang pernah kulihat. Cuman kebanyakan dari Kolombia mungkin lebih ke strategi dan kerjasamanya luar biasa sih kemarin tuh. Jadi mereka tuh pelatihan, nggak tahu sih kalau untuk main di lapangan nanti lawan Portugal gimana. Cuman mereka juga luar biasa, pemainnya semua muda gitu. Paling kemarin satu aja sih yang agak berusia gitu di atas mereka, mungkin itu ada seniornya. Ya itu aja sih Kak.
0: Nah kalau menurut Kak Regan nih, untuk dari tim Kolombia sendiri nih, apa sih yang paling Kakak nantiin sendiri?
2: Gak terlalu tahu banyak juga sih.
0: Karena Kakak pencinta Portugal ya. Nah kalau soal serangan balik nih, tim mana yang lebih berbahaya nih kalau menurut Kakak?
1: Jelas sih kalau menurutku Kak, itu pasti Portugal kan, karena mereka kan sudah banyak menangin anu UCL kan. Karena tim-tim dari Portugal kan ada yang masuk MU, ada yang masuk PSG. Ya banyak lah, kalau Ronaldo Al Nassr kan. Nah, jadi menurutku Portugal sih. Tetap Portugal gitu. Cuman di Kolombia tuh ada pemain-pemain yang masuk Barca, satu orang tuh lupa sih juga namanya, karena memang gak ngikutin kan Kolombianya, cuman familiar gitu dengan muka-mukanya. Jadi itu sih kalau untuk aku lebih beratnya di Portugal sih, lebih bagusnya gitu. Nah, untuk penyerangannya lebih dominan mereka gitu.
0: Kalau Kak Regan nih pasti Portugal ya.
2: Untuk apa itu?
0: Untuk tim yang Kakak ini menurut Kakak yang kuat lah untuk yang dari kuat serangan baliknya.
2: Mungkin kayaknya lebih ke Prancis sih.
0: Kenapa nih Kak?
1: Prancis nih apa nih?
2: Karena Prancis kan banyak juga tuh yang kuat-kuat. Kayak Mbappe itu kan dari Prancis juga.
0: Benar.
2: Terus formasi mereka juga bagus menurut saya gitu.
0: Ini kan euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini kan rame banget. Seperti aku nih kan yang orang awam gak ngerti bola. Nah, gimana sih cara Kakak ngajak supaya orang mau ikutan nih tentang bola?
1: Kalau untuk aku ya, biar orang ikut bola adalah di mana orang itu bisa melihat dulu apa jadi inspirasinya di dalamnya gitu. Pasti mereka kenal bintang-bintang bola kan. Ada juga mungkin yang gak suka bola. Cuman menurutku kalau sudah Piala Dunia, pasti itu kan beda vibe-nya kan. Dengan pemain-pemain misalkan klub. Kalau Piala Dunia perebutan negara, menurutku ajakan yang terbaik untuk mereka di mana kita ngajak mereka untuk mendukung suatu negara yang memang menginspirasi mereka gitu. Nah, paling tidak kita ajak bahwa kita bisa dukung atau enggak membuat salah satu yang membuat event. Ajakannya biasa gitu sih. Setahuku ya Kak, jadi buat event di kafe apa macam, gak tebak skor dapat uang gitu kan. Nah, itu ajakan juga untuk yang gak suka bola ya. Kalau mereka memang pengen kayak gitu ya, itu jadi salah satunya mencari suatu.
0: Kalau menurut Kak Regan nih, gimana nih supaya Kakak bisa mengajak teman-teman yang kurang paham bola tapi supaya ikut memeriahkan gitu?
2: Kalau untuk cuman ikut memeriahkan, mungkin ngajak biasa-biasa aja sih. Mm-hmm. Kayak ngundang, bro ayo kesini datang ke rumah nonton bola gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kayak untuk mereka ikut main bola juga, kayaknya tergantung niat mereka juga sih. Mm-hmm. Kalau misalkan mereka gak ada niat, ya percuma kan gitu.
0: Iya benar. Kalau gak kecintaannya tentang bola ya kak?
2: Iya.
0: Benar.
1: Kalau kakak suka bola enggak?
0: Saya tidak terlalu suka bola. Mohon maaf ya ini fans-fans bola. Penyiarnya kurang paham bola nih. Nah, kan sekarang waktunya kita prediksi skor nih kak. Nah menurut kak Leo dan kak Regan, kayaknya skornya berapa-berapa nih?
1: Berapa nih Wani Piro nih?
0: Kalau untuk besok kan pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Nah menurut kak Regan dan kak Leo nih, kayaknya berapa?
2: Kayaknya gak jauh-jauh dari 2-0 kalau enggak. Ya
1: sama-sama
2: 2-1 sih.
1: Sama-sama kak. Sama kayak dia. Memang 2-0 itu tahu kok. Cuman karena mungkin sudah rasanya hati terdalam sih 2-0 bang. Pasti bang itu Portugal 2-0.
0: Oke. Nah terakhir nih kak, ada gak sih satu kalimat untuk mendukung tim yang kalian jagokan nih?
1: Ayo kamu kan apa kan yang kamu. Kalau aku, kalau kata Ronaldo dulu, can I speak English like Ronaldo? Ronaldo say about ya focus to my life, focus struggle, focus for future, and you have one day you be strong to superstar. Okay. Ah, yes. Ronaldo said it. Okay. Artinya adalah di mana fokus untuk menjadi kuat, fokus menjadi menghadapi tantangan, fokus untuk bisa mencapai sesuatu akan menjadi superstar gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kak Regan nih ada enggak nih?
2: Apa ya? Dukung enggak?
0: Iya, dukung. Untuk yang tim Kakak jagokan nih.
2: Iya. Ya semoga lanjut sampai ke babak final aja sih.
0: Benar.
1: Ya netral ya.
0: Benar.
1: Netral, kawan netral, santai deh.
0: Oke, terima kasih untuk Kak Leo dan Kak Regan yang sudah mengisi obrolan kita pada sore hari ini. Ternyata Kak Regan dan Kak Leo sama-sama sudah memprediksi tentang skor besok ya. Bagi Kulapa Hari, jangan lupa nih untuk saksikan besok pagi Pesta Bola Dunia tentang di Kolombia versus Portugal. Semoga pertandingan nanti benar-benar menyajikan permainan yang menarik, penuh sportivitas dan menghibur seluruh pencinta sepak bola. Saya Cecilia, Kak Leo dan Kak Regan pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Parvisual Asa Review di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kulapa Hari baru saja mengikuti VAR, Visual Asal Review, Pro 4 RRI Palangkaraya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kula Pahari, Wakil Bupati Kabupaten Burung Raya Rahmanto Muhyiddin, menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Burung Raya memiliki 9 program unggulan dan 22 program prioritas yang menjadi pembangunan fokus daerah. 9 program unggulan tersebut telah mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Salah satu program unggulan tersebut adalah Kartu Hebat Mahasiswa. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa asal Murung Raya yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Mak, punah ayah sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: atuh na tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar kota kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo-halo Klub Ahari, selamat sore. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi Klub Ahari yang bergabung pada sore hari ini, bisa menghubungi kita di 0536 3235 969, atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201 233. Bagi Klub Ahari yang bergabung tentunya pada sore hari ini untuk memberikan lagu requestan dangdut tentunya ya pada sore hari ini. Dan Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kalau bahari, kita sudah ada dapat requestan lagu nih pada sore hari ini dari via WhatsApp ya. Ada pesan dari Bu Susi dari Kasongan. Nah, Bu Susi menyampaikan nih, selamat siang menjelang sore, apa kabar semuanya? Dan Bu Susi juga nih merequest lagu tentang Dengarkanlah Sayangku, alunan laguku dari Sitri Badriah. Salam buat semuanya, buat penyiar, salam sehat. Salam sehat kembali untuk Bu Susi dari Kasongan. Semoga salam sehat kembali, semoga Bu Susi tetap mendengarkan RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan Bu Susi, saya silakan putarkan lagu requestan Bu Susi pada sore hari ini tentunya ya. Setelah ini, saya silakan putarkan lagu dari Sitri Badriah dengan judul Senandung Cinta. Dan Klub Ahari, sambil menunggu Klub Ahari tentunya untuk bergabung pada sore hari ini, bisa bergabung di 0536 3235 969, atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201 233. Bagi Klub Ahari, Cecilia akan umumkan setiap hari Sabtu di pukul 15 itu kita ada PAR, yaitu Visual Asal Review, yang akan membahas tentang bola ya untuk 1 jam ke depan. Sehingga di pukul 16 atau di pukul 4 sore baru Cecilia akan buka requestan lagu Badengkoy tentunya untuk kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi di setiap hari Sabtu, bagi Klub Ahari pencinta bola bisa mendengarkan Visual Asal Review atau PAR di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya setelah itu akan ada Badengkoy tentunya ya untuk kamu Klub Ahari hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Klub Ahari, jangan kemana-mana karena setelah ini Cecilia akan putarkan lagu requestan nih dari Bu Susi tentunya ya, dengan judul Senandung Cinta dari Sitri Badriah. Selamat mendengarkan.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan ini artinya saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Badengkoy. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Beberapa hari, Wali Kota Palangkaraya melalui Wakil Wali Kota Ahmad Zaini meresmikan Pusat Rehabilitasi Narkoba One Center di Jalan Garanggan, Kota Palangkaraya. Dalam sambutannya, Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi atas berdirinya One Center sebagai bentuk kepedulian nyata masyarakat dalam mendukung pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, keberadaan Pusat Rehabilitasi Mandiri tersebut menjadi solusi sekaligus harapan baru bagi mereka yang ingin bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara produktif. Demikian Berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: kan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi.
1: Ya, kulapa hari sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang azan salat maghrib tentunya pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat bagi kulapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Kulapa hari, Polresta Palangkaraya menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan BNN RAN 2026 yang digelar di kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis sekaligus sinergi lintas instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil rapat, BNN RAN 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan akan diikuti sekitar 3.000 peserta dengan dua kategori, yakni jalan santai sejauh 3 km dan lomba lari sejauh 5 km. Demikian Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Ya, bersama Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini. Kulapa Hari, Kalimantan Tengah memiliki banyak tradisi yang syarat makna. Salah satunya adalah Muluh Gandang, sebuah ritual yang menjadi bagian penting dari upacara tiwah masyarakat Dayak Ngaju. Dalam bahasa Dayak Ngaju, muluh berarti menabuh atau membunyikan, sedangkan gandang berarti gendang. Jadi, muluh gandang adalah tradisi menabuh gendang yang mengiringi rangkaian prosesi adat. Namun bunyi gandang bukan sekedar irama musik. Setiap denting dan tabuhan memiliki makna simbolis sebagai pengiring prosesi adat, penyemangat kebersamaan sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena kita akan membahas tentang ritual Muluh Gandang, upacara tiwah.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindi lah. Ika mah ini radio jika, na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar ke kabar Kutak Ika jika.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Halo-halo Kulopah Hari, selamat malam Kulopah Hari. Saat upacara tiwah berlangsung, suara gendang berpadu dengan lantunan doa, tarian adat, dan berbagai prosesi budaya lainnya. Irama yang dimainkan juga menghadirkan suasana yang hikmat, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat yang hadir. Tradisi ini juga memperlihatkan semangat gotong royong. Seluruh warga saling membantu untuk mempersiapkan upacara, mulai dari perlengkapan adat hingga pelaksanaan tiap prosesi. Inilah salah satu kekuatan budaya Dayak, yaitu menjaga nilai persaudaraan dan kebersamaan melalui tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Halo-halo Kulopahari. Kulopahari, di tengah perkembangan zaman, tradisi seperti muluh gadang menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu terus dijaga. Melestarikan budaya tidak selalu harus menjadi pelaku adat. Mengenal, menghargai, dan menceritakan kembali makna di setiap tradisi juga merupakan bentuk pelestarian. Semoga generasi muda semakin bangga untuk mengenal budaya Dayak dan terus ikut menjaga kekayaan budaya Kalimantan Tengah agar tetap hidup dan dikenal hingga ke masa depan. Karena setiap tabuhan gandang bukan hanya menghasilkan irama, tetapi juga menggemakan sejarah, kebersamaan, dan jati diri masyarakat Dayak.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, komitmen mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan Polsek Rakumpit melalui pendampingan dan pemantauan sektor pertanian di wilayah binaan. Pada kegiatan tersebut, Babin Kaptimnas melakukan pemantauan terhadap lahan jagung seluas sekitar 2 hektar yang dikelola kelompok tani Elea Farm serta berdialog dengan para petani terkait perkembangan tanaman dan kendala yang dihadapi. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan, Babin Kaptimnas juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketersediaan pangan. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Thank you.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Esok hari Minggu 28 Juni 2026 dimulai pada pagi diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya menjelang malam hingga dini hari pada esok hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari di bawah agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas beberapa hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kelapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Yakulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi Kulap hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 10 hingga pukul dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Kulap hari dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang akan menemani Kulap hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, selamat malam Kulapari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang tentunya menemani Kulapari semua di malam minggu ini ya. Di tanggal 27 Juni 2026, apa kabar Kulapari semua di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam dan selamat menikmati malam minggunya untuk Kulapari semua yang sedang menikmati malam hari ini. Dan untuk Kulapari semua ya yang lagi stay tune mendengarkan RRI Pro 4 pada kesempatan malam hari ini juga, kembali kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Mang Kikit. Akan kita perdengarkan ke ruang dengar Kulapari semua. Semoga terhibur dengan drama legenda berikut ini. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan beberapa tracklist lagu-lagu Nusantara yang akan kita perdengarkan untuk Kulapari semua malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini dengan judul Mang Kikit.
1: Legenda Mang Kikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mang Kikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mang Kikit. Walaupun masih tergolong muda, Mang Kikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di Betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mang Kikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mang Kikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mang Kikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mang Kikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
2: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
3: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
2: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
1: Setelah Mang Kikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
3: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
4: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
1: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut, menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
5: Di mana Mang Kikit?
4: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
5: Tetapi Nyai Endas ada.
4: Oh, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
1: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
3: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
6: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
1: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
3: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku, Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta, jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
1: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia

0: Gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
1: Dungak, bagaimana ini? Aku takut Tuanku Mang Kikit akan marah besar.
2: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
0: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke betang seraya bertanya.
3: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
0: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
4: Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
3: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
4: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini.
0: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
5: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
0: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih

0: dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
1: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
2: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
1: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
0: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
3: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
0: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
2: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
1: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
0: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Nay, kamu pernah nggak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Ya, Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini ya, kita informasikan untuk Kulapa Hari semua kalau berkunjung ke Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan, jangan lupa untuk mencicipi kronto, yaitu kuliner tradisional berbahan dasar udang rebon yang difermentasi. Masyarakat setempat juga mengenalnya sebagai ronto lame dengan cita rasa khas perpaduan gurih, asam, dan sedikit asin yang begitu menggugah selera. Ronto biasanya disajikan sebagai sambal pendamping aneka hidangan. Salah satu cara menikmati yang paling populer adalah dipadukan dengan pisang muda rebus atau mangga muda. Ini menciptakan perpaduan rasa yang unik dan menyegarkan. Selain menjadi pelengkap santapan sehari-hari, makanan ini juga bisa mencerminkan kearifan masyarakat dalam mengolah hasil laut agar lebih tahan lama sekaligus kaya cita rasa. Di balik tampilannya yang sederhana ya, ronto menyimpan kekayaan tradisi kuliner yang telah diwariskan turun-temurun, dan kehadirannya menjadi bukti bahwa warisan pangan Nusantara ini tidak hanya beragam ya, tetapi juga syarat nilai budaya dan identitas daerah yang patut terus dilestarikan. Itu dia sambal udang rebon khas Sulawesi Selatan yang mana namanya adalah ronto.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti gak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku gak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Rail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Ya, kelapa hari, air laut yang jernih bak kristal ini menjadikan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai salah satu destinasi bahari terbaik di Indonesia, yang mana keindahan bawah lautnya begitu memukau hingga kerap dijuluki sebagai akuarium raksasa Nusantara. Karena dengan panorama terumbu karang yang masih terjaga dan kehidupan laut yang sangat beragam, perairan Banda Neira memiliki topografi bawah laut yang unik berupa wall diving, yaitu dinding karang yang langsung menukik ke dalam laut, dan di permukaan air terlihat tenang, tetapi di bawahnya tersimpan dunia bawah laut yang penuh warna. Dihuni ikan-ikan tropis, karang-karang indah, hingga berbagai biota laut yang menjadi daya tarik para penyelam dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya menawarkan pengalaman menyelam kelas dunia ya, kelapa hari Banda Neira, ini juga menyuguhkan perpaduan keindahan alam dan sejarah yang begitu kaya, dan pesonanya menjadikan kawasan ini menjadi salah satu permata bahari Indonesia layak dijaga dan terus dikenalkan kepada dunia. Jadi kalau punya kesempatan menjelajahi Maluku ya, kelapa hari, apakah Banda Neira ini masuk dalam daftar destinasi impian kamu? Jadi kelapa hari bisa share pendapatnya di via WhatsApp, dan WhatsApp kita di 0811 520133.

0: jalan-jalan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
2: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke ma, harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, Kula Pahari, kembali kita informasikan ya terkait ini ada Pulau Emas yang terkenal sejak dulu, karena sejak awal Masehi, Pulau Sumatera telah dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil emas yang melimpah. Kekayaan logam mulianya menarik perhatian para pedagang dari berbagai belahan dunia, menjadikan Sumatera sebagai pusat perdagangan penting di kawasan Asia, bahkan pada masa kolonial. Sumber daya alam yang melimpah membuat pulau ini menjadi salah satu daerah yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan asing termasuk VOC ya. Julukan sebagai Pulau Emas bukanlah tanpa alasan. Sejumlah wilayah di Sumatera memiliki cadangan emas yang telah dimanfaatkan sejak berabad-abad lalu. Kekayaan alam tersebut turut membentuk sejarah ekonomi, budaya hingga jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan dunia. Namun di balik besarnya potensi itu ya, eksploitasi sumber daya yang berlangsung dalam skala besar juga meninggalkan berbagai tantangan, mulai dari kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, hingga persoalan sosial di sekitar kawasan pertambangan. Karena itu, kisah panjang Sumatera sebagai Pulau Emas ini menjadi pengingat bahwa kekayaan alam bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga harus dikelola secara bijaksana agar tetap memberi manfaat bagi generasi sekarang dan juga masa depan.

0: Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Kulapari, pada kesempatan malam hari ini kami ajak Kulapari semua kembali untuk mengikuti ya mini drama dengan judul Pesona Tersembunyi Ria Mengkikit. Akan kita peringatkan untuk menemani aktivitas malam Kulapari semua yang masih terjaga di malam hari ini ya, dan masih menikmati malam minggu ini. Selamat malam dan selamat bermalam minggu juga tentunya. Dan langsung saja kita hadirkan mini drama berikut ini.
1: Kalimantan Tengah, sebuah wilayah yang dikenal dengan hamparan hutan tropisnya yang luas, sungai-sungai yang membelah alam, serta kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Namun, di balik lebatnya hutan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, tersimpan sebuah keindahan.

0: kami setengah yang punya nilai unik dan belum banyak terekspos. Menurut kalian, kita harus mulai dari mana?
1: Kalau menurutku, kita jangan pilih tempat yang sudah mainstream. Kita cari yang benar-benar masih alami, yang punya cerita dan keunikan tersendiri.
2: Aku setuju. Kalau cuma tempat populer, sudah banyak yang bahas. Kita harus tampil beda loh. Kita angkat yang jarang diketahui orang.
0: Tapi kita juga harus realistis loh. Jangan sampai tempatnya tersebut sulit dijangkau atau malah berisiko.
1: Aku pernah dengar dari sepupuku tentang Riam Mengkikit di Katingan. Katanya tempatnya indah banget, airnya jernih dan masih alami.
2: Riam Mengkikit? Aku baru dengar loh. Ada dokumentasinya enggak?
0: Belum banyak, justru itu kelebihannya. Kita bisa jadi yang pertama memperkenalkannya secara serius.
1: Wah, menarik sih. Kita bisa angkat konsep Hidden Paradise atau surga tersembunyi.
2: Dan kita bisa tambahkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam juga loh. Jadi bukan cuma promosi, tapi juga pesan moral.
0: Oke, keputusan yang bulat. Besok kita berangkat ke Desa Tumbang Kalime. Siapkan semua perlengkapan, termasuk kamera, alat rekam, dan juga logistik.
1: Perjalanannya pasti panjang ya?
2: Iya nih, tapi justru disitulah letak petualangannya.
0: Baik, kita lakukan ini bukan cuma untuk tugas ya, tapi juga untuk memperkenalkan keindahan daerah kita sendiri.
3: Keesokan harinya, perjalanan panjang pun dimulai. Mereka menyusuri jalan darat yang berliku, kemudian melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan perahu kecil. Suara mesin perahu berpadu dengan gemercik air. Sementara, pepohonan hijau di sepanjang sungai seakan menyambut kedatangan mereka.
0: Perjalanan kita lumayan cukup jauh ya, tapi pemandangannya benar-benar menenangkan.
1: Teman-teman, lihatlah batu-batu itu. Besar, tersusun alami, dan dialiri air yang deras. Indah banget.
2: Wow, ini benar-benar seperti lukisan alam. Aku sampai gak percaya ini nyata.
0: Aku mulai rekam ya. Selamat datang di Riam Mengkikit, surga tersembunyi di Desa Tumbang Kalime.
1: Ambil beberapa angle ya, dari dekat air, dari atas batu, dan suasana sekitarnya. Kita harus tampilkan semuanya.
2: Aku juga mau ambil potek slow motion airnya. Cantik banget loh.
3: Di tengah kekaguman mereka, datang seorang warga setempat yang menyapa dengan ramah.
4: Selamat datang, kalian dari luar ya?
0: Iya pak, kami ingin membuat dokumentasi tentang Ria Mengkikit.
4: Bagus sekali, tapi ingat, tempat ini harus dijaga. Jangan sampai rusak karena banyak orang datang tanpa peduli lingkungan.
1: Apakah masyarakat di sini memang menjaga tempat ini?
4: Iya, kami selalu menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mengingatkan pengunjung untuk melakukan hal yang sama.
2: Baik pak, kami juga akan menyampaikan pesan itu dalam konten kami.
0: Karena keindahan seperti ini tidak akan tergantikan kalau sudah rusak pak.
3: Waktu pun berlalu. Setelah puas merekam dan menikmati keindahan Riam Mengkikit, mereka kembali dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan.
0: Inilah hasil perjalanan kami, pesona tersembunyi Riam Mengkikit.
1: Tempat ini mengajarkan bahwa masih ada keindahan alam yang belum tersentuh, yang tetap murni dan alami.
2: Namun, keindahan tersebut tidak akan bertahan tanpa kesadaran kita semua.
0: Wisata bukan hanya tentang menikmati, tapi juga tentang menjaga dan melestarikan.
1: Ayo jelajahi dan jaga pesona wisata alam Kalimantan Tengah.
3: Riam Mengkikit bukan sekedar destinasi wisata,

tetapi simbol keindahan alam yang masih terjaga. Sebuah pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi juga untuk dilindungi. Karena setiap sudut bumi Kalimantan Tengah menyimpan cerita yang layak untuk dikenang dan diwariskan.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, kak.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, gula hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.